0: Yeah, a fire, mighty.
1: Nah, nah, nah, nah, nah, nah.
0: Yeah, a Tribe Called Red.
1: Nah, nah, nah, nah, nah, nah.
0: Hey, Odario.
2: Ah.
1: Nah, nah, nah, nah.